0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Musunga tai kwemba kwa misa nyamu zinga mu Shopi Afrika.
1: Munguwa ya kuti madzi ya likubvumba, shinadikana kukoya jadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera shankoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu shakuchena shinamufalu. Muchika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi 13 muchiasia chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinghosa.
0: Zvino pano apa topfuwa nguwa kusvika pasta nhatu za kumashibese na nyimbo iyi. Habvi tida dziwana ande munjira richidziwana kuti iwepo uri wani ine ndiri wani. Ah, ndakuda ine ndakudawo. Harikadziwe kuti penango palatire wadzinza. Zeda kuenda kuna baba na mai yasvika nguva yakuti iwe katende kabudikira. Washeka kuti sesa. Ah, nangwesa sankazi na murongoti. Hapi mazvikanya toita mai tiri kwenye nyumba jamtini. Tohira masuru tenda kumberi.

Maiva kuboda kuna Zilda mandigo muromo chinyalara abvi murongo ari kuzona futi abvi zvapansi pano apa zvidisha hasha zvakuda kuti udzibate padoko padoko kwekuenda andothamanga manenge kwadi kwadi basi urendo hwanyakatendewa kana ndifamba pana nechidai nasvika.

terere dzine ndau dziri kuerengwa ndi Peter Nyandiro. Mutungamiriri wekudistritire Machazi muprovinsi yeManica anoti hurumende yake aisi kuzoregerera kune waya wachakwidzira mutengo wemafuta ezvifambo zvisina maturo. Lydia Nikwadala anoti ari kuona kuti amwe kana kuti dzimwe dzenzvimbo amwe mabhomba anotengesa mafuta ezvifambo ari kuita tsikira kuti ari kutengesa nemutengo usiwo wakapasiswa, asi ari kuti izvo kudistrict iri wamwe vatengesi wemafuta vari kusateedza kune mutengo yakapasiswa zviri pamutemo. Mutungamiri uyu anoti vari kuita izvi uyezve haasi kurambidza kuti vanhu vaone mageni, asi mageni ebhizi rinoizwa anofanirwa kunga ari kurerukirawo kune vatengi. Nokudaroko vakati kuchanga kwechiizwa mitoo yekupanicha kune wese wachanga wachizokwidzidza mitengo yemafuta ezvifamba. Provinsi yeManica yairi kutsvaga kune vangabatsira nemari uyezve nekuisa kambani inogadzira simendi kudistritu reGuro. Chiziso ichi chakaizwa icho ngemutungamiriri weprovinsi yeManica Francisca Tomas panguva yemusangano wawakaita kana kuti mbungano yawakaita yekutaura zvine provinsia ino nemikana iripo yekuti provinsia inge ichiita zviri mukati mweizvo zvakabuda pashoo yechimakumi matanhatu nekutanga kana kuti fasi kumaputu yegore rino. Kuburikidza nemutungamiriri weprovinsia ino kukoka uku kwakaizwa izvo ngekuti provinsia yeManica ine zvese zvekugadzisa simendi kana kuti kalkario iripo kumutanhauno weprovinsia. Sekutsanangura kwakaita Francisca Tomas vakati kunze kweGuru ine makarikario zvakare kunewe kana kuti kunewo zvenzvimbo kana kuti zvinhu zvekugadzisa iyo simendi mumadistrict anoti Tambara, Makosa neMachasi mukana kuti izvo ndo zvingaita kuti zvinge zvichigadzisa simendi kwenda zvakadaro setarisiro ine hurumende. Zvese zviripo pakuzwi izvo pange pachizoiswa kambani kana kuti muprovinsia ino munge muchizoiswa kambani yesimendi. Mutungamiri weprovinsia ino wakapangidza urongwa uhwo nemikana iripo nemakambani akasiyana-siyana nezvine provinsia yeManica kuitira kuti izvo wakwezve vanoda kuti vanga vachibatsira provinsia ino nekuisa iyi kambani kuitira kuti zvinge zvichiwedzera simba rekubudisa uyezve nekugaya zvinhu izvi nekushandisa zvevanhu vemuno. Topesira nhau dzino nemashoko anoti Church yeUnion Batista yemusambiki ndo yakawashasha huru yekuwina pamusangano kana kuti pashow yekutanga yedzimbo dzegospel chapo chapo, izvo zvekuti izvo zvakasvika kumagumo nemusi wemugobera muguta reShimoyo muprovinsia yeManica. Kwemazuva kana kuti kwemasondo matatu musinema Montalto muShimoyo ndo makanga mechizwa izvi, maibuda mazwi majaha mazana matatu akanga ari kumirira makumi mashanu ezvikwata zvinoita zvekuimba zvegosperi zvemachechi pamwe nemibatanidzwa inoitawo zvekunamata. Sekutsanangura kwakaita izvo chikwata chemajaha enyika yemusambiki ojotaemi vanova ndio vakaronga izvi shoo iyi yegospel chapu chapu vakati zvinangwa zvacho kana kuti zvinangwa zviripo zvaiwa zvekuti majaha anga achiita mabasa ezvekuimba zvechinamato zvakare uchiita zvetsika yakanaka nekukoshesa magariro akanaka kworuzhenje. Mushure memishoo nhatu idzi Church yeUnion Batista yemusambiki yakagara panzvimbo yekutanga ikabva yatora mari kana kuti mubayiro wemari inokwana kuita izvo 30 mm cash. Kuzoti maestro wechikwata ichi chakawina Joel Roberto vakati izvo shoo iyi yezvechinamato haina kubatsira badzi pakuimba, asi kuti yakabatsira zvekuunganidza uye nekubatanidza majaha kuti vange vachinamatira runyararo pamwe nekubatana munyika ino. Kuzoti vakagarawo panzvimbo yechipiri vakati chikwata chavo chichanoti chikwata cheZion Apostolica yeMusambiki ndo chakagara panzvimbo yechipiri. Mash

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Ziona majeti na majeti na majeti na majeti zoenda kudenga. Tiende kuona wariko ngekuti kune wariko kare mazvona pane dzimbo dzekuti ukazwa kare kurira kambo kana kauri kufunga kumboshaisha unomboti ndiri kwende pina zvizvi. Ndiri kwende pina zvizvi ombosiya kuti wanga wakaronga kuti ndoda kuoba manheru ano ukazwa manze yakadai unombofunga uchiti kuba chite manyangwisa ngekuti kudenga kuri kutaurwa kuendi munhu une utsinye akuendi munhu unotuka akuendi munhu unoshora kunoenda munhu mutsvene saka zvese zvaunoita zvo zvikada zvinokutadzisa kuenda kudenga saka ngatinamate tizoenda kudenga kwataurwa kuti kune ariyo kare ya finale iyi 144 ariyo kare saka zvikada ndivari kukwadzira kwadzira dzimba dzedu ndivari kukwadzira kwadzira kudai vazviona manje achigadzisa gadzisa magetsi asi sina simba rekusumudza mapuraji makudenga kune wayo kare novhyora zvine 30 minuti zvemunyika yemusambiki pakati nepakati penguva pfemba mwedze mangwanani makapfuura zvakadi nekupera kwesondo musi wechishanu musi wechishanu ndizvo ndizvo musi wemugobera musi wemugobera ndakafonera agwenda kamizora ndichida kuzwa kuti uri sei aasati amuno mushimoyo agwenda kamizora uchi kuchibawawa aasati akuzwa mushe mutsigiri weradio musambiki shamwari yemili vinsege agwenda kamizora aasati akuzwa zviri nani saka wese wane namba dzake onai kuti mungamubatsirawo sei wane mazuva asi kuzwa zviri nani agwenda kamizora ndakafona ndichida kuzwa kuti uri sei munhu unosombobata foni echitaura nesu asi musi wacho aana kunge akata ndakadairwa namai acho ndo mama acho ndo akandidaira kutaura kuti shamwari yenyu aisati yaamushe kutaura kuti nanhasi uno agwenda kamizora aasati aakuzwa mushe saka minamato ngaiwande anoda kubatsira ngaamubatsire ngekuti malaria yake aasati adarika uchikundozwa zviri nani asi hazvisati zvareruka kuti ungasumuka ichiitawo basa ega sekutaura kwakaita mama acho ngekuti ndo akandidaira ndikati ndoda kutaura naye akati haasi kuzwa zviri nani haazi unge aziva kuti ndiri ani asi ndakati ndoda kutaura nawo akati izvozvi zvamukwanisi kutaura naye ngekuti haasi kuzwa zviri nani kutaura kuti agwenda kamizora malaria uchinawo okay tosiyana nazvo novhyora zvine 31 minuto zvirikaitizwa kuti pafoni ndiani varipo mangwanani pafoni bhondiya
1: wamukasayandiro
0: tamuka totira imimi tomurisei wamuzengendwa
1: wadhani ndiri nani apedoyandiyo kunyashimoyo nevana nomutimai
0: zvese zvichiri nani mwari uchiutichengeta
1: nhaga tinotenda ina musiki
0: tipe tizwe makapfuura sei
1: yapa ndakapfuura kudari kuti tikati muchishanu nhandiri pano ndembotorimarima kuti nguva yakona yakwana ase musaka do mudhomingo zuro ndomboguma kuzereza kumanovhora taondokotoka kumadhozi ndoiya kuzombokwadzira kwadzira zvimukezhi
0: ranga riri sabata maienda zvekumunda futi handiti isabata kutozorora zuva resezvo
1: sabatao
0: kwete zoroba pamakaita zvekokwadzira kwadzirapo ndirini musabato
1: tingati kokwadzira kwadzira ndizure mudhomingo ndaana kwatoka kugerezha
0: zve ini ndope ndabvunza ndikati ranga risi sabata iri musuwere wese
1: ya tingatedu tinoshandisaa ndiri kuti ko tikapindira zviya kunamata sabata yedu yatopera
0: sabata renyu ratopera
1: yatopera hapfani kushanda zvoita zya
0: ndaifunga kuti muswere wese
1: usoesakapa tinotendekwa kuda kuti bata mapasho edu atubvira tiosomuka opirii kuti kopera kunamata asaka mapera kunamata zvako nguva izi asaopera pasine hazotendekwa zvakushanda basa rendi
0: ndimwe muri udaro mwari paakagadzira nyika paichiti mvura ngaidzikire mazuva matanhatu rechinomwe ozozorora wakambozorora padoko basi here kana kuti wakabva apedza muswero wacho wese
1: anyandirosiriva ndiyo nyama ka
0: ndo amwe ndiudenga

0: Ndiani uri kupangidza kuti pane ruda kupinda mumhepo? Ndiani wangu apo mangwanani?
1: Mangwanani mamukosei wanyandiro.
0: Tamuka kuti mamukozi, tamuri kutizwa muri kope?
1: Apa muri kuyana Fernando zvekasara chikwizire chisonda chipinda omwe.
0: Mazviita kuchipinda omwe, tipaitizwe kupera kwesondo makapinda sei?
1: Nata takapinda zviri nane, mchishano ndakandiri panyumba pano kuita mabasa panyumba. Musabato tambeme zvimakoiza domingo kuigiresha. Ndau nyamasi chiposi kuona mabasa panyumba masikurima kwatanga.
0: Aha.
1: Ya.
0: Mazviita mwane zuva rakanaka kuchipinda umwe.
1: Mwazviita nemuwo basa rakanaka wanyandiro.
0: Tatenda.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Posi, piri, tatu.

kudenga kwacho kuchenda anhu ashoma ngekuti mbavha musiona mboti ndoda kurarira padanga apo ndimbona kuti mbavha dziri kuba mombe dzidzi ndimbodzi chenge ndimbochengeta mombe kupedza mazuva mairi matatu sondoreso wechirumwa nenhunga padanga unozoti regai nhunga dzanyanya mati dzichauya here mbavha manheru iona ndo padzinoya mbavha saka zvinoshupa izvi anondotisvikira taka

Aiwa mazvita Ernesto akabatana naDomingo Chiwasika navanegumianze wechiziya maurira anoita mbavha ndokuuya kuchaitawo mwari wacho. Saka unondouya unotisvikira takaarayirwa. Hino chiripo ngechekuti ngatinatse nguva dzese, toda kundoti tindonatsa nguva dzese. Chese chashata unofanirwa kuti undosekerera. Ndokuti badzi utambe namwari, ngekuti mwari haatambe nemunhu unoramba akagumbuka gumbuka. Mwari haatambe nemunhu une chinya. Saka tinofanirwa kuti tirambe takandofara, ramba takandofara zvese izvi. Kutsvaga kuti unonga uri kugadzira manera manera ekuenda kune iye musiki wacho, tiende kudenga, ngekuti kudenga ndo basa guru riri kugadzirwa apa kuti tizoende kudenga. Mwari wakangwara maningi, Mwari wakangwara maningi. Paakaona kuti dzimba dzainadzo dzakanga oshomeka, akabva ati natsai maningi. Iwo usati wanatsa, iwo usati wanatsa, tiri kupererwa nekunatsa kuko. Asi uri ndozibadzi zviri kushota. Inofunga kuti chipasi yaMwari yacho yakashomeka, ndori kukonfinari maningi, ngekuti anhu akawanda aifanirwa kuenda. Ino anototi amwe anototi vanyika ino yese pamwe pai panoenda anhu aere. Saka nofunga kuti Mwari wacho nzvimbo dzainadzo ishoma. So kuti ataure semunhu mukuru kuti kunoku ndine nyumba shanu basi, haataure kuti anhu akawanda ari kunatsa kumana. Amwari uregerera zvikwereti. Akabvunzwa kuzi uri kuronga here pano iwewe kumurukazi? Pamwe pai mukadzi uri kubvunza murume kuti uri kuronga here pano? Zvemuroronga zvacho handizozviona. Echindosekerera basi. Munhu iyena anofanirwa kuenda kudenga. Hino ari kuti hausati basi chinonatswa chacho bombo bombo bombo ngechipi? Kana kuti mumwari hamusi kutaura bauti tajauye muinayo yakanga kuti ngeye anhu ashoma basi. Sende kwarenda kwatiriya akatokavhira mwese. Kuti kunatsa kwacho tirikuzviita maningi. Kunatsa tirikunatsa maningi. Kunamata tirikunamata maningi. Zvichemo zvacho hazvisi kudairwa zvekumhanya. Amwe akasvika pakufa ari kundochema ari kunamatira chinhu chimwe basi. Ndiroda chakati, ndiroda chakati, ndiroda chakati. Mwari wacho reshiposha yacho nada. Mufundisi achitaura kuti Bhaibheri rinotaura kuti ndinokasika kuzwa mhinduro inononoka. Imwe vhindi yanozi. Mapepa acho akaiswa pasi pakadini nei ari muarikivhu acho amuna. Anosvikawo pakuzosumudzwawo yepamusoro zvoti nyaya yangu igarewo musha. Ino vhindi yanozi, trinda yanozi. Amwe akutochena ari kutaura kuti ndakaberekerwa muchechi muno. Saka arushaisha maningi ngekuti mhinduro haisati yauya. Hatina mate titoti mhinduro dziuye chopu chopu. Dejora jnesi ne 29 minutos. Gumes, lembra uma comemora.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

kubva kuna Michael Claudio wemukutare shimoyo nekambo kuchimuma zekuchadenga denga yo kunonga kwechimbwa hozana hozana hozana hozana apana imwe nziyo inoimbwa zvekudenga inonga iri hozana hozana basi kuchadenga denga mazvona manje asi akuendiwi zvekumhanya kunyadai kwechindozwi hozana hozana. 11 horas ne 39 minutos zvigumi nemwe zvinembo makumi matatu nezvipfemba mwekwate. Tiri kuenda kumagumo kwemabasa anhasi mumutauro.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tari.

0: Mama, Sara shangwari yangu.
1: Hingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvaka chipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengie nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Mbiri makumatatu museswa namusere katorzora shino 20 iwoito minutos ndidzonguva kubva muno mustudio she Radio Msambiki emisoro provincial yemanika 84 80 27 68 38 84 80 27 68 38.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi. Piri. Tsa.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri. Tatu.

0: Afrotasa ndichaona tuone hapa ngo shitatu tu federation ya msekwane football irikuda kwenda kubwirwana kuti ichinjwe panozoda kuchinjwa chinjwe po chamzisa kuti ngachipi chakona choda wachinjwa atino masoko akaringana ona no kuamba kwakwana kwechiita mutambo yana doko province ine manika no mutambo yekunyika ye Spanya no Portugal kwadza titendera tichaguma ikona kwese chapotkeo hino chambote hapa achangamira Silva Pina Fandeki maenda kure kure muchaita wani
1: ne ndinotamba ndeitikira kwa muriyo yemkoma Vasco
0: ne chechete mito kuondera kure
1: zvire kwazvo
0: chingabvisa tone aportal
1: ne ndeichungamidza ese aportal nekadai kuti tianze kuma team marongo muna enyika tichitita muno mukati mechirongwa chiara chemutambo ndinozwe Silva Pina Fandeki tretes
0: gandura dzembe marera hepo kure
1: kumba kuite kure
0: Asi kure tikada kwedza nsana no mitana mitatu iyi nhambo hipi uri kubva dzembe uri kubva gandura uri kubva marera unokasika kuma muchibwendi ndiani
1: marera negandura mukuu wakona ndiwo ngongo apeno kuti dzembe kukadini
0: dzembe makuma iyi una mairi makilomita kure saka
1: noona ndiro zvimwe zvimwe zvakada kwedzana ndiro zvimwe zvimwe
0: Asi dzembe kuti kure padoko ndenda sandanyo arumbuka kanonoka uri kubva sandanyo chatone
1: chaita vanatsi ndanoza ndizvo zvida kuguma vaya
0: chikamisa ya portani chakavire
2: Maskati mwesa putani Radu Musambeki maka maka apfarire chirongwa chicho sota muno kuitira kudzitsenga tsenga shiro dzakaringana nomutambo tinokumbira kuti muzitisese dzidakara kumapeto kacho
0: ayo asvambo mchaita wane changabira mgoti
3: isusu tinotamba kuti chiremwa manasi
0: chechete mitiyokodera
3: zviro kwazvo
0: chikamusaita na portani
3: tuto masikati akanyasa kuna kisisa portano Radu Musambeki maka maka imuno pfarira nokuzwisisa zvakanaka chirongwa cho pachwara nomutambo Jose Pedro Mukonde kusina rako
0: mapapi kutarukwa kwa chepata lisensi ya mende chepata
2: ishkiro ishkiro kamari truse kama ishkiro huru nguti akawanda
0: ichikushupa
2: ichikushupa akawanda ari munze kwati kuda kuzwa kuti mukuchoka sera uyo tinoita kudini
0: mapapi
2: asi nine ndakuona kuti amwena ari kubatwa ngohope asi atungamiriro chikwata choti shafrika ari kubatwa ngohope kuti zuro kamari chousiku mutambo wapera anga anduri mutaundi muno kuda kuedza kuti angaenda tsirisa svikiro heri kuti
0: kuno mutambo wakaizwa
2: kuno mutambo wakaizwa zuro chikwata choti shafrika no chikwata cho choma anoski magwenjere magweja anto
0: unyamatanda
2: nye panyamatanda pamonti chirufu
0: ndiani akawina
2: yakawina chikwata choti shafrika chimi asikazopindurwa mutambo kuti mutambo wakadakadza maningi
0: hausi kuziviswa mutambo uwu
2: ndipo pawakashatira asi kona iyo kupanya matandapo akapera kufararisa mutambo wakapera kuzika kuti akauya akawanda maningi akabva panya matanda makaru matatu ndo pandiri wakubhuya pono kuti zvinhu zvinoshata maningi kwatiri akawanda mazuva ano ari kutsenzesa maningi matrufuni kuti ndo kuzivisana masoko asi andopesa nomatrufuni chizungu yane akawanda ariwo zvimatirofoni zvidoko ndo akawanda maningi ndo zvinodikwa kuti zviziso zvese zvipinde ngamuno kuti akawanda hazvizwi ngokuti mutambo panonga pechichai chikwata choti shafrica akawanda aroda kuti aende kuona mutambo umwomwe uri pakazondikwera bota akati ndimwachona mutambo nyamasi akaida kuedza kutsvanga muzviziso masoko apano akaunzisa
0: ndowakaizwa
2: chifisifisi asi kushaisha kwangu kuti ngoi kuti chikwata choti shavura chiruda mari zvakazotobatsira ngokuti akabva ikona kanyamatanda pamwe ndichibva akawanda maningi makaru matatu matatu ndokaripa mapasi mbondombi iva duzentu kuda kuona mutambo akatoripa mududuzentu amuna ino ndakaona kuti yanga asikaripi duzentu asi akabva ikona kaingoti isu tinomari maningi tiri kuhamba tichipamari zvikwata zvo pakati ponyika ino iyi mushobo wokubatsira mukaenda wakaita ngokuti pano mari zve yakabuda kubhiwa kwazvakaiswa pano mari yakabuda izivai kuchekeswa asi pano mari yakabuda kuti aite mutambo umwe umwewo ndo arumbwana nomari maningi takazviona ngokuti mutungamiriri wechiumbano chobhora chopanyamatanda anga aripe chona mutambo edu muno anga asimupe atungamiriri wemutambo ngokuti auzi kuziswa taura mangwana atungamiriri wechikwata choti South Africa anodikwa kuti kuno mutambo akasiki kuuzisa tinombuto ya radio msambiki nuzimeni mukana zino sisi kwa masoko mezo sisa kuti akawanda ende kuona mta

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu,

0: Berta, chimukunda changu, nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Kosi, piri, tatu.